0: Dung, dung, dung. Dung, dung, dung.
1: Adun tu lun bari mangdeng damdeng ko lamji rajuik sena lamji kethan pundia bang Dr. Jonathan Terang. Lamji ratipi ke nutrition e o ke pranapan kenang chota puta. Tatang terajuik sena Dr. Jonathan Terang pen kethan lamji.
2: Kecoge jun lapen munit atum a oga pranang bong kacirap tepik. Ilitum kamatha kapang ching un ajako. Arnivang kosonsi ke do mesenji lapen kereng mesenji. Ke klem ke dam lapen kaprek kaprek ake supen kacipajok ji aphan ke ilitum kecoge jun mesen nang ji. Munit akai ding pi along bihek pen ha saru anta kecoge jun penajok a oga pranapan ake me lapen ake henu tado. Lasi ili tum ke choke jun a son, chongwai dun pa me nang ji, lapen ke cho dun pa me thek ji a phan si, ka ke ta bor ipon nang ji. A theke, ke cho pen a jok si, e oge pran se ta,